mawa mwasi alingi mabiala akufa po atikala na bomengo bongo lokola bolimelu na kate kilia pe pembeni akozela po aremplace somo